Nang punchay ko na paspas sarakapusyang usulos kailya apurailya nyanyay ko na turay ko na iruas kanchis krihurinta manang imataps ruanchis ra mich persnaik nyanyay turay ruarun nyachis manang ari iruas kanchis krihurin ni peor papanchis liangkas kanchis krihurinchu no materialmente liangkas kalianchis cha tal vez apapunchay hina ay chanchis pajlan kalian chispa punchay punchay pero papan chispa niya ituray yang karon kichka ikushkan watakama imatang roarun roarur kan ki papan chispa imatang roarur kan chis imapin yang karkur kan papan chispa ka imapas eh ay chakay man gari yang kan skolki pajar ay skolkit mas kas kalian chispa watak kushkan charwan chispa papanchis pachtr imatapas ruanchis chunyanye ikuna turaikuna. Kaikushkan watakama haik almatanyan ganarurkanchis ganarun kichunyanye iturai ganarurkan kich musuk almakunata wawakunata ichamana chukampas. Mana chukampas ima